Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 7 pagi ini. Untuk lagu pilihan kamu berdurasi singkat ya, pagi ini ada lagu dari miliknya Prinsa Mandagi yang bisa di-vote dan di-request oleh teman Pro 2 semuanya ya. Prinsa Mandagi pagi ini punya 3 lagu, 3 lagu yang bisa di-request oleh kalian-kalian, teman-temanku semuanya. Pertama lagunya berjudul Bertahan Sendiri, kedua lagu berjudul Coba Jadi Aku, dan ketiga lagu berjudul Sahabat Dulu. Caranya masih sama, polanya bisa vote dan request melalui WhatsApp kita ya di 08 57 5000 4741, 08 57 5000 4741. Di story Instagram juga sudah aku unggah teman-teman ya, di story Instagram ya, di pagi ini buat yang belum follow juga mungkin boleh follow akun Instagram kita, namanya RRI_Pro2Sintang. Jangan lupa juga untuk follow akun official RRI Sintang teman-teman ya, untuk di platform TikTok teman Pro 2 ya. Tahu kamu lagi main TikTok juga, lagi scroll-scroll gitu kan. Aduh, jangan keseringan ya nonton TikTok teman-teman ya. Gak ada apa-apa gitu ya. Aduh, level tinggi guys ya. Bikin kita jadi kok gak nyampe terus ya. Orang-orang pada begini, kita masih gini-gini aja gitu ya. Itu yang bikin kita jadi gimana gitu ya. Oke deh, kita ngomongin seputar Prinsa Mandagi. Jadi nama lengkapnya adalah Prinsa Safira Mandagi. Yes, lahirnya 14 September. Jadi seorang penyanyi, seorang presenter, dan seorang penulis lagu gitu ya. Prinsa ini memulai karirnya di dunia hiburan pasca berkompetisi di ajang Indonesia Idol musim ke-10, di mana ia mendapat pengakuan luas setelah dipercaya oleh Amdi Music untuk mengisi lagu tema dari serial web Layangan Putus yang ditayangkan sejak akhir tahun 2021. Awal karir dari Prinsa Mandagi ini mulai fokus berkarir di dunia musik sejak ia lulus SMA, dan di tahun 2017, tepatnya pada 17 Oktober ya, Prinsa merilis single Mengulang Waktu di bawah naungan Modulasi Manajemen ya. Lagu ini diciptakan oleh Dede Muharom dan dikemas dengan musik pop romantis dan dengan sentuhan irama instrumen saxophone ataupun saksofon begitu ya. Nah, untuk proses pengerjaan lagunya berlangsung selama 2 bulan, mulai dari penataan musik hingga proses perekaman lagu Mengulang Waktu ini kemudian didistribusikan dan melakukan pemutaran perdana di berbagai radio di Indonesia. Kemudian itu 2017 dan 2018 nih. Nah, 2019-nya pada tahun itu Prinsa tampil sebagai peserta di kompetisi bernyanyi Indonesia Idol musim ke-10 yang ditayangkan di RCTI kala itu ya. Setelah lolos dan mendapat 5 gitu ya, ketika apa ya, 5 iya gitu ya dari dewan juri. Nah, ketika audisi awal kala itu di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Prinsa berhak mengikuti perekaman audisi di depan 5 juri Indonesia Idol ya. Kala itu di Jakarta, Prinsa berhasil mendapat golden ticket setelah membawakan lagu Best Part yang dipopulerkan oleh Daniel Kaiser, menampilkan Hearts dan berhasil 5 ya dari dewan juri. Selanjutnya ia berhasil lolos di babak eliminasi 1-3 dan dinyatakan masuk babak showcase bersama 23 finalis lainnya. Namun Prinsa memutuskan untuk mengundurkan diri melalui sebuah tayangan video di mana ia menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan ia memiliki penyakit yang cukup riskan jika terus melanjutkan jadwal karantina dan harus melakukan pemulihan dan perawatan insentif selama beberapa bulan, teman-teman ya. Jadi gitu, itu sekilas dari Prinsa Mandagi. Tapi ada lanjutan terkait dengan debut solonya dan pengakuan luas terkait dengan lagu-lagu dari Prinsa Mandagi yang di mana tahun 2020 ya hingga 2021 ada beberapa lagu-lagu baru dia. Ya udah, yang pengen request lagu Prinsa Mandagi bisa vote ya. Ada lagu Bertahan Sendiri, kemudian juga Coba Jadi Aku, dan Sahabat Dulu bisa di vote di Pro 2. Cuman sebelum kita dengar itu, kita kayaknya kasih dulu lagu dari Stephen Parts dengan lagu berjudul Worst Arm.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

berdua, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Ada lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha Cha menemani kamu di Pro 2 di pagi ini ya. Selamat pagi dan selamat memonitor Pro 2 RRI Sintang aja untuk teman Pro 2 ya kan, kawan-kawanku semua. Fighting untuk berbagai aktivitas kalian ya di hari ini ya, secara gitu kan. Ini hari Jumat ya, harinya hari pendek atau orang-orang yang begitu ya. Hari pendek guys ya. Jadi maksimalin semua aktivitas supaya ntar nggak sampai di bawah ya kan, kerjanya nggak di bawah sampai pulang ke rumah gitu ya teman-teman ya. Kamu tau nggak sih kalau ahli gizi, ini ngomongin soal kopi nih, ahli gizi ngerekomendasiin kaldu tulang hangat atau bone broth sebagai alternatif minuman pagi selain kopi nih. Gitu, antara kopi dan kaldu ya, dimana ini dapat membantu katanya gitu melancarkan buang air besar dan mendukung kesehatan pencernaan. Jadi dari laman Eating Wells di minggu kemarin, jika kaldu tulang hangat dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar melalui berbagai mekanisme teman Pro 2, mulai dari ngejaga hidrasi tubuh sampai dengan menyediakan sejumlah mineral yang mendukung fungsi saluran cerna. Ahli gizi namanya Katie Rodriguez ini ngatain bahwa hidrasi merupakan salah satu faktor yang kerap diabaikan dalam menjaga kelancaran sistem pencernaan. Ia juga menyampaikan sebagian besar orang bangun tidur dalam kondisi sedikit kekurangan cairan setelah semalaman tidak mengkonsumsi minuman. Kondisi ini dapat membuat feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarin gitu. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan, kaldu tulang hangat dinilai lebih ramah bagi sistem pencernaan dibandingkan minuman dingin pada pagi hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ya, suhu minuman yang lebih hangat dapat membantu merangsang aktivitas saluran cerna. Nah, kaldu tulang juga mengandung berbagai elektrolit ya dan mineral kayak misal natrium, kalium dan magnesium, teman Pro 2 gitu ya. Mineral-mineral ini berperan dalam mendukung kontraksi otot polos dan gerakan peristaltik ya, ataupun peristaltik. Nah, usus yang membantu mendorong makanan dan limbah melalui saluran pencernaan gitu teman-teman. Kalau aku pribadi mah lebih ke kayak pagi-pagi konsumsi air hangat aja lah ya. Tapi biasanya di kamar tuh tetap disiapin tumbler air sih. Entah itu kadang airnya air putih nggak panas ya, atau kadang-kadang di tumbler ada sisa batu es, jadi dingin deh ya. Gitu, cuman yang paling aman sih pagi-pagi biasanya air hangat teman Pro 2 ya.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: lagu dari miliknya si Ray dengan I Know Your Hearting ya, menemani kamu di Pulau 2 pagi ini di cuaca yang cerah di hari Jumat ini. Semoga dengan cuaca yang cerah juga begitu ya, bisa menjadi energi positif untuk teman Pulau 2 semuanya untuk bekerja gitu ya, untuk mengawali aktivitas kalian walaupun hari Jumat ya. Seperti yang Rudy sampaikan tadi, Jumat ini pendek waktunya katanya gitu ya. Jadi sebisa mungkin dikelarin untuk kerjaan-kerjaan penting kalian supaya besok hari Sabtu nggak kebawa beban kerjaan yang belum kelar atau berdua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pagi ini pukul 8 lewatnya 17 menit tau Pro 2 ya. Kamu tahu gak sih tanggal 26 Juni 2026 ini ternyata diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional tau Pro 2 ya. Itu hari ini tuh, tepatnya di hari ini ya. Jadi yang jelas memang Badan Narkotika Nasional merilis tema serta logo resmi untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Perayaan yang jatuh pada 26 Juni ini mengusung pesan kuat nih sebagai upaya kolektif dalam melindungi masa depan bangsa dari ancaman narkotika. Jadi bagi masyarakat serta berbagai instansi yang ingin gitu ya berpartisipasi menyemarakan kegiatan ini, penting untuk memahami pesan kampanye dan filosofi di balik identitas visual yang telah ditetapkan. Adapun temanya, mengutip dokumen pedoman logo peringatan HAN ataupun HANI ya, Hari Narkotika begitu ya, Hari Anti Narkotika Internasional 2026 tanggal 2 ya. Jadi diterbitkan oleh BNN, temanya adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Di mana tema ini difokuskan pada penguatan kualitas generasi muda sebagai pilar utama negara. Melalui tema tersebut, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi dan rehabilitasi yang berkesinambungan.

Ada lagu dari miliknya Tulus dengan Tukar Jiwa menemani kalian, temenin teman Produa semuanya di pagi ini tentunya ya. Kita masih berlanjut untuk kasih informasi terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional gitu ya, yang dimana memang diharapkan dapat menjadi penggerak kepedulian bagi seluruh elemen bangsa, di mana merujuk pada sumber resmi BNN, logo HANI ya 2026 hadir dengan konsep yang lebih humanis ya, optimis dan berorientasi pada masa depan. Setiap elemen visual dalam logo ini memiliki makna yang mendalam, teman-teman. Kamu mungkin juga bisa pakai juga. Ya, ternyata ada banyak juga tribun-tribunnya juga gitu ya, selain logo tadi yang bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk mungkin dibikinin spanduk mungkin atau poster sebagainya ya, atau pengen pakai tribun yang pengen diunggah gitu ya di sosial media kalian ataupun di status story WhatsApp kalian ya, untuk menyemarakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di hari

0: Wih, lagi panen nih Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin?
1: Iya gimana gak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini ada lagu dari miliknya Stefan Pasaribu dengan Iya Lagi gitu ya. Iya Lagi. Menemani kamu di Pro 2 di pagi ini pukul 8 lewatnya 52 menit teman Pro 2 ya. Semangat dan tentunya apa ya, selain kata semangat untuk bisa ngasih mood booster ke kalian. Wih, kita transport mood booster teman-teman ya. Mungkin harus dikirimin kopi mungkin ya. Kopi apa nih? Kopi beans mungkin, atau banyak banget nih merek-merek kopi, kita sebutin semua nggak mungkin ya. Mana tahu pengen dikirimin kopi gitu kan. Yaudah WhatsApp aja di Pro 2 ya. Ataupun pengen order kopi, waduh ya. Kalau Rudy udah ngopi, kopi sesat gitu pagi ini ya. Tapi kalau buat dia belum sarapan ya jangan ngopi dulu, ntar mahnya kambuh lagi ya. Wajib kayaknya sarapan dulu, habis itu baru bisa lah ngopi gitu ya, karena udah keisi perutnya teman-teman. So udah jam 9, nanti kita akan lanjut lagi untuk segmen spesial kita di Asta Cita kita hari Jumat ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, sebelum kita dengerin kamu lagu dari miliknya Nadif Bahasa Lama dengan lagu berjudul Penuh. Nah, kali ini kita ngomongin seputar yang namanya peduli lingkungan. Kamu harus tahu bahwa tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar agar tetap sehat, ya, seimbang dan layak huni. Ini adalah tindakan peduli lingkungan. Tentunya sikap ini bukan sekedar kewajiban, melainkan investasi, ya, bagi masa depan bumi dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian begini tentang kesadaran peduli terhadap lingkungan, di mana ini harus dimulai dari diri kita sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan kecil di kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana seperti misalnya ngebuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air, dan memastikan, ya, kamu begitu ya, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Ini merupakan langkah awal nih yang sangat berarti, teman-teman dua. Apalagi setiap individu memiliki yang namanya kesadaran. Kesadaran ini, nah, dampak negatif terhadap ekosistem global, ya, dapat meminimalkan gitu ya secara signifikan. Selain kebiasaan pribadi, teman-teman dua,

pengelolaan limbah yang bijak memegang peranan krusial dalam ngejagain kelestarian alam nih. Jadi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah antara sampah organik gitu ya dan anorganik, terus juga ngebantu mencegah penumpukan limbah yang merusak pemandangan dan mencemari ekosistem. Barang-barang yang bisa didaur ulang sebaiknya dimanfaatin kembali teman-teman ya, sehingga volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

demikian. Lagi kita dengan Mon Walking menemani kalian pada pukul 9:55 ini Tapra 2. Jelang pukul 10 kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu di Info Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Produ FM Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi tanggal 26 Juli 2026. Kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Info Pro 2 pertama di siang hari ini, vokalis sekaligus pentolan The Church, Robert Mitch, berhasil mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Untuk pertama kalinya, musisi berusia 67 tahun ini berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 sebagai artis solo berkat kolaborasinya dengan Olivia Rodrigo. Lagu kolaborasi mereka yang berjudul What's Wrong With Me langsung melesat dan menduduki posisi ke-17 dalam debutnya di Billboard Hot 100. Berdasarkan data dari Luminage, lagu duet Rodrigo dan Smith sukses mengumpulkan 15,5 juta stream resmi di wilayah Amerika Serikat hanya pada pekan pertama perilisannya.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Naomi Osaka semakin dekat menuju final pertamanya di lapangan rumput setelah menang meyakinkan di Bad Humber Open petenis Jepang ini, mengalahkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung untuk mengamankan tiket semifinal. Osaka menundukkan Alexandrova dengan skor 6-2, 6-2 dalam pertandingan berdurasi 59 menit pada Kamis kemarin, di mana kemenangan di lapangan utama Bad Humber ini diraih setelah ia bangkit dari ketinggalan pada awal set pembuka. Rahil Alexandrova sempat mematahkan servis Osaka pada game ketiga set pertama hingga unggul 2-1, namun Osaka membalas dengan 3 kali break beruntun dan merebut 8 game berturut-turut.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Brazil menundukkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia 2026 di Miami Stadium di Amerika Serikat pada Kamis ya, yang mana memastikan Selecao melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup. Vinicius Junior tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada menit ke-7 dan pada tambahan waktu babak pertama 45 dengan tambahan waktu 3 menit. Matheus Cunhal kemudian menambahkan gol Brazil pada menit ke-60. Brazil langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 7 menit. Kesalahan lini belakang dari Skotlandia berhasil memanfaatkan Ryan yang merebut bola sebelum Vinicius menuntaskan peluang ke gawang kosong. Terakhir, tim asuhan dari Carlo Ancelotti ini kembali membobol gawang Skotlandia pada pertengahan babak pertama melalui Vinicius, namun gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR yang menilai adanya pelanggaran dalam proses terciptanya gol tersebut.
3: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku Aditya pukul 10 hingga pukul 15 menemani kamu di hari Jumat ini. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama aku Tias nih ya di santai siang hari ini di edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Wah, tanggalnya bagus nih teman Pro 2. Ada sesuatu enggak nih teman Pro 2? Ada yang mungkin mau nembak gebetannya kah, atau mungkin ada hari mau dijadikan hari pernikahan, atau ternyata ada hari kelahiran seorang anaknya kah gitu. Mungkin ada nih di antara kamu ya yang lagi dengerin kita di siang hari ini, bisa dong sharing-sharing gitu. Langsung aja ke WhatsApp nanti di 0857 5000 4741. Nah teman Pro 2, kita di siang hari ini nih ya, nantinya hingga jelang pukul 11 aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Dan tadi aku udah putar 3 buah lagu nih. Ada dari Dia dan Indakus dengan Malu-Malu, terus ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, dan Teganya Kau dari Liodra nih teman Pro 2. Dan 3 lagu itu sebagai pembuka juga nih untuk kebersamaan kita di santai siang hari ini. Dan aku juga mengucapin buat kamu semangat terus ya, karena sebentar lagi weekend nih dan cuacanya cerah juga nih, semoga mendukung nih ya sampai hari akhir nantinya. Dan maksudnya sampai malam ya teman Pro 2, bukan hari akhir itu. Nah teman Pro 2, lagu-lagunya nih udah ada di playlist ya. Buat kamu yang mau request bisa banget nantinya DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa juga nih ke WhatsApp kita nih di 0857 5000 4741. Dikarenakan playlistnya nih baru ya teman Pro 2, dan lagu-lagunya nih aku sebutin aja deh buat kamu, spesial banget nih ya. Ada dari NPD dengan Sempurnanya Aku, ada dari Tengsi Jamesy dengan Bintang 5, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Mahal Ini dengan Bermimpi, Dimansyala Itu Padang Agar Selama-Lamanya, Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Bersenja Gurau dari Raim Laode, EA dari Dia, Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widianto, Semusim dari Topati lagi nih bersama Nadif Basalama, Bahagia Lagi dari Pici Kota, Kemarilah Tenang dari Mahal Ini, Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, dan yang paling sering kalian request nih ya teman Pro 2, ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau diputerin lagu favoritnya di siang hari ini bisa langsung DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Atau bisa juga ya teman Pro 2 langsung ke WhatsApp kita nih di 0857 5000 4741. Masih aku tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 11 nantinya. Dan ternyata nih di offline ini udah ada yang request nih teman Pro 2. Request lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku dan Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Jadi langsung aku puterin aja ya teman Pro 2, tetap stay tune.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Kita mah bro dua. Itu tadi udah aku puterin ya, dubo lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku dan Bahagia Lagi dari Pici Kota nih teman pro 2. Dan lagu tadi yang udah di request nih ya sama teman pro 2. Dan jika kamu belum request, langsung aja join nih teman pro 2 ke Instagram kita nih, bisa DM di 0857 504741. Masih ada lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ada Tengsi Jamesy dengan Bintang 5, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Mahalini dengan Bermimpi, Dimansyala Itu Pak Agar Selama-Lamanya, Topati dengan Fabio Asher dengan Cinta Kita, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, Bersenja Gurau dari Raim Laode, EA dari Dia, Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widianto, Semusim dari Topati lagi bersama Nadif Basalama, Kemarinlah Tenang dari Mahalini, Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, dan yang terakhir yang paling sering banget nih ya, teman pro 2 request ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Silakan teman pro 2 yang mau diputarkan lagu favoritnya di siang hari ini bisa langsung DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang atau bisa ke WhatsApp kita nih teman pro 2 di 0857 504741.

Ada pesan WhatsApp yang masuk nih ya teman Pro 2. Andik Susilo Jendo dari Padak Belitang mau titip salam buat sahabat saya Cingkoy Manggoy Masam yang tinggal di Rawa Antu. Request lagunya terserah aja deh. Tapi setelahnya ada juga nih ya lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, nanti aku akan putarin ya Bang Andik nantinya untuk lagu dari It Gitaf itu. Dan teman Bro 2 ada juga nih yang request lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama aku langsung aja putarin lagunya dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota dan juga It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Stay tune.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Oke teman Pro 2, tadi sudah aku putarkan ya dua buah lagu yang di request di siang hari ini nih ya. Ada dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, dan juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Nah teman Pro 2, kita sudah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur atau azan sholat Jumat nantinya, aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist mancanegara nih ya, dengan lagu-lagu dari penyanyi luar negeri nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, kita 82 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Mancanegara nih ya, dengan lagu-lagu dari internasional nih teman Pro 2. Dan tadi udah aku puterin lagunya dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada juga dari Taylor Swift dengan Opalite, dan Somber dengan Homewrecker-nya nih teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request nih ya, lagunya ada apa aja sih di siang hari ini. Ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, Olivia Dean dengan Man I Need, Sienna Spiro dengan Die on This Hill, Raye dengan Where Is My Husband, Bruno Mars lagi dengan Risk It All, Blackpink dengan Go, Nobody's Girl dari Tate McRae, Bittersweet dari Madison Beer, I Just Might dari Bruno Mars lagi nih teman Bro 2, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, The Dead Dance dari Lady Gaga, Folded dari Kelani, dan yang terakhir nih teman Pro 2 ada dari Justin Bieber dengan Daisies-nya nih ya. Silakan buat kamu yang mau request bisa langsung DM ke Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat

Oke teman Pro 2, tadi udah aku puterin beberapa buah lagu ya. Dan tadi lagu yang sudah di request juga nih secara offline. Dan teman Pro 2, aku mau infokan juga nih ya, untuk azan zuhur atau azan untuk sholat Jumat di siang hari ini nantinya di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya, aku akan hadirkan lagu-lagu Islami ke ruang dengar kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita mampro 2 kita di siang hari ini udah masuk di segmennya UMKM Connect ya. Dan aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat jumat buat kamu yang menjalankannya. Dan teman pro 2 nantinya kita akan ikuti ya untuk UMKM Connect dengan 10 sambal terbaik di Indonesia nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!
3: Ani!

Ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Pro 2 semua ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman.

Masih di 10.7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah ikuti UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga, hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan infonya nih di Gaspol siang ini ya teman Pro 2, ada Joshua Kimmich yang akui Jerman ini pantas kalah dari Ekuador. Kapten timnas Jerman Joshua Kimmich mengakui timnya memang pantas menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Menurutnya, Dimensyev kehilangan kendali permainan setelah sempat unggul cepat sehingga membiarkan lawan berkembang dan akhirnya membalikkan keadaan. Jerman sempat berada di atas angin setelah Leroy Sen mencetak gol pada menit kedua. Namun Ekuador mampu bangkit melalui gol Nilsson Angulo pada menit ke-9 sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan tim Amerika Selatan itu lewat gol pada menit ke-77. Meskipun kalah, Jerman tetap lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E dengan koleksi 6 poin. Dimensyev unggul selisih gol atas Pantai Gading yang juga mengemas 6 poin usai mengalahkan Krakow dengan skor 2-0.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, masih di gagasan seputar olahraga ya di siang hari ini. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang Joshua Kimmich yang akui Jerman pantas kalah dari Ekuador nih. Senada dengan Kimmich, penyerang Jerman Dennis Undav menilai Ekuador ini tampil lebih agresif dan lebih tajam sepanjang pertandingan. Dia menegaskan timnya harus belajar dari kekalahan tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di fase gugur. Dan kekalahan dari Ekuador menjadi

Alarm bagi Jerman meski status juara grup tetap berhasil diamankan. Performa Diamond Chef dinilai menurun setelah unggul cepat, sementara Ekuador tampil disiplin, lebih intens dalam duel, dan efektif memanfaatkan peluang untuk mencatat kemenangan bersejarah atas raksasa Eropa tersebut. Oke, teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kita Mambro 2, kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini. Dan infonya di siang hari ini ya, Pantai Gading yang lolos ke 32 besar setelah kalahkan Curacao 2-0 nih teman Mambro 2. Tim nasional Pantai Gading lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Curacao dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup E di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Jumat dini hari. Dan dikutip dari laman FIFA, Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan skuad berjuluk Les Eleven dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Dan hasil itu mengantarkan Pantai Gading finish sebagai runner-up grup E dengan koleksi 6 poin. Pantai Gading mengakhiri fase grup dengan jumlah poin yang sama seperti Jerman yang berada di puncak klasemen tetapi kalah selisih gol. Sementara itu, Curacao menempati dasar klasemen dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Pada laga tersebut, Pantai Gading langsung tampil menekan sejak awal. Keunggulan berhasil diraih pada menit ke-7 setelah umpan matang Yan Diomande diselesaikan dengan akurat oleh Nicolas Pepe. Dan 3 menit kemudian, Amad Diallo nyaris menggandakan keunggulan. Dan sayangnya tembakan pemain sayap Manchester United itu masih melebar di sisi kiri gawang Curacao.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya

Oke, teman Brodo masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan tadi kita udah bahas sedikit ya tentang Pantai Gading yang lolos ke 32 besar setelah kalahkan Curacao dengan skor 2-0. Pada menit ke-19, Ahmad Diallo kembali memperoleh peluang emas usai menerima umpan Yan Diomande. Namun penyelesaiannya kembali melenceng dari target. Menjelang turun minum, Curacao meningkatkan intensitas serangan. Tahit Chong melepaskan tembakan voli dari luar kotak penalti pada menit ke-40 yang masih melambung di atas mistar. Empat menit berselang, Leandro Bacuna juga mencoba peruntungan, tetapi sepakannya masih melebar. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Dan setelah turun minum, Pantai Gading kembali menunjukkan efektivitasnya. Pada menit ke-64, Ibrahim Sangare mengirim umpan ke dalam kotak penalti yang disambut Nicolas Pepe tanpa kawalan. The winger berpengalaman itu dengan tenang menaklukkan kiper Curacao untuk mencetak gol keduanya sekaligus membawa Pantai Gading unggul 2-0. Setelah gol tersebut, Pantai Gading mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan tidak memberi banyak ruang bagi Curacao untuk mengembangkan permainan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan. Oke ya teman Brodo, itu tadi tentang Pantai Gading yang lolos ke 32 besar setelah kalahkan Curacao dengan skor 2-0. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. Selanjutnya teman Pro 2, di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Entertainment Room ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Brodo, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya Entertainment Room ya, di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan infonya nih teman Brodo, Lionel atau Lionel Richie tak kuat melanjutkan konser, fans beri apresiasi pada sang legenda nih. Dan infonya ini teman Brodo, aku kutip dari laman VOI.id. Lionel Richie dikabarkan mendadak jatuh sakit saat tampil dalam pembukaan tur kolaborasinya dengan Earth, Wind and Fire. Ini insiden ini memaksa penyanyi penulis lagu berusia 77 tahun tersebut menyudahi penampilannya lebih awal demi alasan kesehatan. Dan melansir dari Variety, peristiwa tersebut terjadi di Grand Casino Arena, Minnesota, Amerika Serikat. Dan pelantun Hello itu hanya mampu bertahan sekitar 1 jam di atas panggung sebelum akhirnya memutus untuk berhenti. Sejumlah video yang beredar luas di media sosial juga memperlihatkan momen saat Richie tampil. Ketika membawakan lagu Dancing on the Ceiling, ia terlihat beberapa kali duduk di lantai panggung karena kondisi fisiknya yang melemah. Dan secara terbuka, Richie pun mengakui kepada para penonton bahwa dirinya sedang tidak dalam kondisi yang baik. Setelah momen tersebut, Richie sempat berusaha melanjutkan penampilannya dengan duduk di kursi piano untuk melantunkan Three Times a Lady. Namun kondisi tubuhnya tampaknya tidak memungkinkan untuk terus dipaksakan. Dan ia pun mengumumkan jeda istirahat kepada penonton. Oke teman Brodo, itu tadi ya sekilas tentang Lionel Richie yang tak kuat lanjutkan konser dan fans beri apresiasi kepada sang legenda nih. Dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut tentang Lionel Richie nih ya teman Brodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman Bruru masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Entertainment Room nih ya, teman Pro 2. Dan kita membahas tadi Lionel Richie yang tak kuat lanjutkan konser, dan fans beri apresiasi pada sang legenda nih. Anggota band pengiring Richie sempat bertahan di atas panggung selama 15 menit, berharap sang bintang bisa kembali bernyanyi. Namun setelah menunggu lama nih teman Pro 2, pemain saksofon Dino Soldo akhirnya muncul ke atas panggung untuk memberikan pengumuman pahit, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kesabaran penonton. Dan meskipun tak bisa mendapatkan pengalaman utuh konser kolaborasi spesial ini, penonton tetap memberikan apresiasi pada sang legenda. Mereka juga mendoakan kondisi Richie segera membaik melalui komentar di media sosial. Dan tur yang dijadwalkan berlangsung di 26 titik ini baru saja dimulai di Minnesota. Dan rangkaian konser rencananya akan menyambangi panggung-panggung prestisius seperti Madison Square Garden di New York City dan Intuit Dome di Los Angeles, sebelum dijadwalkan berakhir di Moody Center Austin pada 14 Agustus mendatang. Oke teman Pro 2, itu tadi ya tentang Lionel Richie yang tak kuat lanjutkan konser fans dan beri apresiasi pada sang legenda nih. Dan infonya nih teman Pro 2 aku kutip dari laman voi.id ya.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Teman Produa, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Produa, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Akhir-akhir ini, istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung entertainment room dan juga di santai siang hari ini ya. Dan nantinya teman Pro 2 aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro
0: 2. Info Pro
1: 2. Info yang pertama teman Pro 2, datang dari dunia hiburan, aktor dan komedian Eddie Murphy akan kembali menjadi pengisi suara si keledai cerewet Donkey dalam spin-off film animasi populer Shrek berjudul Donkey yang dijadwalkan rilis pada 30 Juni 2028. Dan menurut siaran publikasi hiburan Variety pada Kamis kemarin, film produksi Universal dan DreamWorks itu akan menyajikan kisah asal mula seekor keledai menjadi Donkey. Dan film Donkey ini akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Manajemen Arema FC memastikan dua penjaga gawang yaitu Adi Satrio dan Gianluca Padeunuwu masih menjadi bagian dari skuad klub untuk kompetisi Super League musim 2026-2027. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Kota Malang, Jawa Timur Jumat ini mengumumkakan alasan mempertahankan Adi dan Gianluca dikarenakan kedua pemain dinilai memiliki kualitas dan karakter yang dibutuhkan oleh tim.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga. Tim Indonesia membuka kiprah pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan dengan skor 2-0 pada laga grup D yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang pada hari Jumat waktu setempat. Garuda Muda tampil dominan sejak set pertama untuk menang dengan skor 55-24 sebelum kembali mengamankan set kedua dengan skor 55-41. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah kuhadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, di sore hari ini nantinya di pukul 15:05 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan sambil menantikannya akan kami hadirkan lagu islami ke ruang dengar kamu.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Radio per Dormire.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali menyapa kamu nih ya teman Pro 2 di sore ceria. Edisi hari Jumat nih ya, sekarang tanggal 26 Juni 2026. Ya, gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Udah jam 3:30 sore nih ya sekarang. Ya, bentar lagi udah pulang kantor nih ya. Apa udah ada yang pada pulang kantor jam segini? Oke, anyways buat kalian semua apapun aktivitasnya di sore hari ini tetap semangat ya. Dan juga buat kalian yang lagi atau akan menjalankan melakukan perjalanan ya, entah itu pulang kantor, apa mau pergi hangout, apa mau pergi olahraga, Kiki ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Oke, dan di sore hari ini kita udah ada di Betang, berita tentang Sintang. Ada info yang datang dari kota Sintang ya, mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Ini jadi tenun di Ensaid Panjang jadi sorotan jelang FKL nih katanya teman Pro 2. Oke, jadi menjelang pelaksanaan Festival Kabupaten Lestari atau FKL di Sintang nih ya teman Pro 2, sejumlah jurnalis dan pegiat lingkungan hadir langsung ke rumah Betang Ensaid Panjang untuk merekam potensi bioekonomi di kawasan tersebut. Kekayaan budaya dan kelestarian alam dari Ensaid Panjang ya, di desa Ensaid Panjang ini menjadi alasan sejumlah media hadir di tempat warisan budaya Dayak ini. Perwakilan dari Katadata Green, Monggebay dan juga Pontinesia datang juga nih secara khusus untuk mendokumentasikan kearifan lokal, terutama keahlian para ibu dan dalam menghasilkan tenunan berbahan pewarna alami ya teman Pro 2. Perwakilan dari Katadata Green ada Fitri juga menyatakan antusiasmenya terhadap potensi yang dimiliki desa tersebut. Jadi kalau mengutip dari perkataan Fitri tadi ya selaku perwakilan Katadata Green, dirinya mengatakan kalau tadi mereka sudah menikmati makanan mama-mama yang ada di sana juga nih teman Pro 2 dan katanya enak banget.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.
1: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman produk, kita masih di Betang nih ya, berita tentang Sintang. Kayak yang tadi udah Kiki spill ya, ngebahas tenun di Insight Panjang. Katanya jadi sorotan jelang FKL ya. FKL ini apa sih? FKL ini Festival Kabupaten Lestari ya, teman produk di Sintang. Oke, jadi kehadiran media ya, ini merupakan bagian juga dari persiapan Festival Lestari ini yang dikelola bersama NGO Uncin Batu. Kepala Desa Insight Panjang Franciscus Heri juga menyambut baik ya inisiatif ini dan berharap kalau liputan luas ini nantinya mampu mendorong perekonomian warga. Jadi ya kalau mengutip perkataan ya, ini harapan dari Franciscus Heri tadi ya, beliau mengatakan maksudnya diberitakan bahwa di Insight ini ada penenun, kemudian kalau bisa bantu juga promosi untuk jualannya nih teman produk. Ia juga menyampaikan kalau akses jalan menuju desa juga kini sudah hampir rampung ya dan aman untuk dilalui. Oke, keren banget nih ya teman Pro 2 ya, semoga seperti harapan dari Pak Franciscus Heri tadi ya, dengan adanya media ini bisa membantu mempromosikan ya tenun-tenun ya, penenun juga dari Desa Insight Panjang. Semoga juga karya-karya masyarakat lokal gitu ya bisa lebih dikenal luas lagi nih teman Pro 2. Baik untuk orang-orang di Kalimantan Barat, bahkan juga secara nasional, bahkan semoga aja nih bisa mendunia nih ya. Amin. Oke, dan sekali lagi ya teman Pro 2, info ini kikutip ke dari laman website kita di rri.co.id. So buat kalian yang mungkin ketinggalan info dari awalnya, kalian bisa cek info selengkapnya ke website kita di rri.co.id/sintang. Dan selain ini teman produk, Gigi juga masih temani kamu tentunya di sore ceria ya. Bakal hadir juga info-info menarik lainnya di sepanjang sore ceria ini. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar. Bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Sore Ceria.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sore ceria kali ini. Tadi kita udah ada di Betang ya di pukul 15 hingga jelang pukul 16 tadinya. Dan sekarang kita masuk ke info-info ringan nih ya di sore ceria kali ini. Nah, ini ada satu info yang masih dikutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang. Jadi mungkin kita udah ya pasti udah biasa lah ya, udah tahu dengan sariawan. Udah pasti hampir semua orang atau bahkan mungkin semua orang pernah mengalami sariawan ya. Kalau sariawan tuh pasti gak enak banget juga rasanya kan, kayak mau makan susah, mau ngomong aja jadi males gitu ya, karena jadi sakit kena ke sariawannya itu. Nah, jadi di sore hari ini kita bakal ngebahas tentang sariawan. Jadi biar kita bisa lebih tahu gejalanya kayak gimana, kemudian penyebabnya karena apa, terus ada juga nih ya cara mengobatinya. Oke, teman Pro 2. Jadi ya kayak yang Kiki sampaikan barusan ya, sariawan emang bisa dialami semua orang ya, tapi kondisi ini katanya cenderung lebih sering dialami oleh wanita, remaja dan juga anak-anak. Penyebab sariawan sendiri itu ada satu, bisa jadi satu atau kombinasi dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena ada cedera pada mulut. Jadi cedera pada jaringan mulut khususnya yang ringan ini merupakan penyebab yang paling umum untuk sariawan. Luka ini bisa terjadi juga akibat penggunaan gigi palsu atau kawat gigi yang kurang pas gitu ya. Kemudian bisa juga karena menyikat gigi terlalu keras atau kebiasaan menggigit bibir, lidah maupun bagian dalam pipi. Nah, mengunyah makanan yang terlalu keras atau panas ya, ini juga bisa melukai lapisan dalam mulut. Dan selain itu, penggunaan pasta gigi yang mengandung sodium lauryl sulfate atau SLS serta adanya gigi yang tajam, ini juga bisa memicu iritasi berulang yang akhirnya bisa menimbulkan sariawan nih, teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, ada juga infeksi ya. Ini yang bisa menyebabkan sariawan juga. Jadi beberapa jenis infeksi itu bisa memicu timbulnya sariawan atau luka menyerupai sariawan ya di dalam mulut. Infeksi virus kayak flu Singapura, baik di hand foot dan juga mouth disease, ini bisa menyebabkan luka pada rongga mulut yang terasa nyeri. Infeksi jamur juga, seperti contohnya candidiasis oral ya, juga bisa menimbulkan peradangan pada jaringan mulut. Selain itu, infeksi bakteri tertentu termasuk yang berkaitan dengan Helicobacter pylori ini diketahui juga berhubungan dengan meningkatnya resiko sariawan pada sebagian orang. Dan juga yang berikutnya ya, teman Pro 2, salah satu penyebabnya ya yaitu penyakit autoimun. Nah, sariawan itu juga bisa muncul ya sebagai bagian dari penyakit autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang jaringan yang sehat ya. Dan pada penyakit kayak lupus ya, kemudian lesion planus, penyakit Behçet dan atau pemphigus vulgaris, peradangan dapat terjadi di rongga mulut dan juga menimbulkan luka yang mirip atau bisa berupa sariawan. Nah, kondisi ini biasanya pada kondisi tersebut sariawan itu cenderung lebih sering kambuh atau justru lebih sulit sembuh.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Kita masih ngebahas tentang sariawan. Jadi tadi ya, beberapa penyebab sariawan tuh bisa karena cedera-cedera ringan pada mulut, kemudian karena infeksi juga, bahkan karena penyakit autoimun ya juga yang bisa bikin sariawan itu cenderung sering kambuh atau lebih sulit untuk sembuh. Nah, kondisi-kondisi tertentu juga bisa meningkatkan risiko sariawan ya, kayak iritasi akibat konsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam, kemudian karena perubahan hormon juga nih teman Pro 2, misalnya ketika menstruasi atau kehamilan ya. Kemudian efek samping dari pengobatan kayak kemoterapi, radioterapi, antibiotik, kortikosteroid atau obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Nah, kemudian selain itu juga karena kekurangan nutrisi, mungkin ini yang sering lebih sering kita ini ya dengar atau tahu ya, kayak kekurangan nutrisi itu bisa bikin sariawan. Kayak kekurangan vitamin B ya, B1, B2, B6, B12, kemudian kekurangan zat besi, zinc atau asam folat juga bisa ya teman Pro 2. Dan juga karena stres yang tidak terkelola dengan baik, ini juga bisa jadi salah satu penyebab sariawan nih teman Pro 2. Nah, sariawan sendiri ya seperti yang mungkin kita udah tahu juga, umumnya tuh biasanya 1-2 hari sebelum sariawan itu muncul, biasanya kita bakal ngerasain sensasi kayak ada sedikit kesemutan atau kayak terbakar di area yang akan terdampak. Jadi biasanya kayak udah nyeri-nyeri duluan gitu ya teman Pro 2, udah agak panas duluan gitu. Nah, setelah itu bakal muncul luka yang tampak seperti agak kemerahan ya dan terasa nyeri. Nah, sariawan itu bisa muncul satu atau lebih ya, dan dapat terjadi di berbagai area mulut, kayak di gusi, di lidah juga bisa, kemudian bagian dalam pipi, bagian bawah lidah, di langit-langit mulut juga ya, dan juga bahkan di bagian belakang tenggorokan. Nah, luka sariawan itu biasanya berwarna putih atau kekuningan dengan tepi kemerahan ya. Nyeri akibat sariawan juga umumnya memburuk ketika makan, minum, berbicara ataupun sekedar menyikat gigi. Nah, berdasarkan ukurannya juga sariawan ini ternyata dibagi lagi nih jadi beberapa jenis. Nah, yang pertama nih ya, ada sariawan minor. Nah, kalau sariawan yang jenis ini ya, itu punya diameter biasanya kurang dari 1 cm ya, dan merupakan jenis yang paling sering terjadi. Biasanya sariawan minor ini sembuh dalam waktu 1-2 minggu ya, atau 7-14 hari tanpa meninggalkan bekas luka. Kemudian ada sariawan mayor. Nah, ini beda ini ya dengan yang minor. Kalau sariawan mayor ini ya tentu ukurannya lebih besar, bisa sekitar 2-3 cm dan cenderung lebih dalam dan nyeri. Penyembuhannya juga bisa memakan waktu bahkan sampai 6 minggu nih teman Pro 2 atau lebih ya, dan terkadang bisa meninggalkan jaringan parut. Lalu yang terakhir ada sariawan herpetiformis. Nah, sariawan jenis ini sebenarnya cukup jarang terjadi ya, karena luka sariawan yang satu ini itu biasanya muncul berkelompok dengan ukuran yang kecil-kecil nih, biasanya 1-2 mm aja, dan tapi bisa menyatu dan menjadi luka yang lebih besar ya. Walaupun namanya ini rada-rada mirip herpes, tapi sariawan ini nggak disebabkan oleh virus herpes nih ya teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Okay, teman Pro 2 di sore ceria ya. Seperti yang tadi kita udah bahas juga, kita udah bahas dari tadi mengenai sariawan ya. Kita udah mengenal apa aja jenis-jenis sariawan, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya apa aja juga ya teman Pro 2. Nah, jadi sebenarnya sariawan ini gak selalu harus ke dokter ya. Tapi kalian juga perlu tahu nih ya, kapan harus ke dokter. Jadi sebagian besar sariawan itu bakal sembuh sendiri ya, dengan rentang waktu 1-2 minggu. Tapi perlu nih untuk memeriksakan diri ke dokter kalau kamu mengalami, yang pertama, sariawan yang ukurannya cukup besar, kemudian sariawannya ini sering kambuh, kemudian juga teman Pro 2 kalau sariawannya ini nggak sembuh-sembuh setelah 2 minggu, lalu disertai juga dengan nyeri berat hingga sulit makan atau minum, dan yang terakhir juga lukanya itu makin merah bahkan berdarah dan disertai dengan demam tinggi ya teman Pro 2. Dan pemeriksaan ke dokter juga dianjurkan nih kalau misalnya kamu punya gigi yang tajam, kemudian pakai kawat gigi ya atau behel ya yang bisa menyebabkan luka berulang, atau punya penyakit-penyakit tertentu kayak gangguan autoimun yang juga bisa memicu sariawan tadi. Nah, kemudian bicara tentang pengobatannya. Pengobatan sariawan sendiri ini bertujuan tentunya untuk meredakan nyerinya, mempercepat penyembuhan, dan juga mencegah kambuhnya sariawan ya. Nah, untuk perawatan mandiri di rumah untuk meringankan sariawan yang ringan, kalian bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menggunakan pasta gigi yang lembut dan juga bebas SLS. Kemudian juga kalian bisa berkumur dengan air garam atau obat kumur antiseptik. Lalu hindari makanan yang keras, pedas, asam, atau terlalu panas. Kemudian juga teman Pro 2, kalian bisa konsumsi makanan yang bertekstur lembut dan juga bisa mengompres area sekitar sariawan ya dengan es batu untuk membantu meredakan nyeri. Beberapa bahan herbal kayak chamomile atau licorice ya, ini terkadang juga bisa digunakan untuk membantu meredakan keluhan, tapi efektivitasnya sendiri masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya, sehingga penggunaannya sebaiknya tetap berhati-hati. Okay, teman Pro 2. So itu tadi ya infonya. Kita udah ngebahas cukup banyak ya mengenai sariawan ini. Dan buat kalian mungkin ketinggalan infonya atau pengen cek info selengkapnya, kalian bisa langsung aja ke website kita di rri.co.id/sintang ya. Dan selain ini juga kita bakal masuk ke iring informasi ringan hingga nanti jelang azan maghrib ya, untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Kiki juga bakal hadirkan nanti info terkait perakhiran cuaca ya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang merekan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria ya barengan sama Kiki di sini. Gimana kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Ya, buat kalian yang lagi melakukan perjalanan ya, baik pulang kantor atau mungkin pada mau pergi olahraga kali ya di sore-sore. Kayaknya di luar sih cukup cerah ya hari ini dari tadi. Enak banget nih cuacanya buat dipakai olahraga sore kan. Olahraga tipis-tipis ya hingga jelang azan maghrib nantinya. Oke, nah jadi kalau Kiki lihat dari laman resmi BMKG ya di websitenya, untuk perakiran cuaca sendiri di Kabupaten Sintang dan sekitarnya nih ya, Sintang sendiri katanya perakirannya nih ya hari ini ada hujan ringan. Nah sementara untuk di Tempuna, Sepau, Ketengah Hilir, Ketengah Tengah, Ketengah Hulu, kemudian di Kayan Hilir, Kayan Hulu, juga di Serawai, Ambalau, Kelam Permai dan Binjai Hulu ini cenderung berawan bahkan cerah ya teman Pro 2, kecuali beberapa tempat tadi kayak di Kota Sintang, kemudian di Sungai Tebelian ya, sama di Dedai ini katanya bakal hujan ringan. Kemudian untuk di daerah Kecamatan Sintang atau di dalam Kota Sintang ya, kayak di Ladang, Tanjung Puri, kayak Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, ini sebenarnya perakirannya kebanyakan sih hujan ringan ya teman Pro 2, kecuali di Tebing Raya, Mail Jampong, Juror 1, Kebiau Baru juga ini cenderung berawan kalau menurut perakiraan dari BMKG. Nah kalau yang kalian alamin gimana nih teman Pro 2, boleh banget kasih tahu ke kita juga ya di sore hari ini. Dan sekali lagi Kiki ingatkan buat kalian yang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan, dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan khususnya buat yang berkendara roda 2 ya, biasanya jangan lupa untuk selalu siap siaga mantel kalian juga nih di dalam jok motor kalian ya, supaya kan cuacanya emang kita gak tahu ya, kadang bisa hujan gitu ya walaupun lagi cerah-cerah kayak gini. Oke deh, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan lagu-lagu ya buat temani sore hari kamu nih teman Pro 2 hingga nanti jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya bakal dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup lama nih ya spare waktunya. So, Kiki hadirkan beberapa lagu hingga nanti jelang azan maghrib. Dan Kiki bakal hadirkan juga nantinya lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Oke, teman Pro 2. Itu barusan ada Everybody New ya dari Citra Scholastika yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga sebelumnya Kiki ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, kita masuk ke kultur kita di sore ceria kali ini nih ya teman Pro 2. Infonya nih Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Kita bicara soal makanan ya teman Pro 2. Ada bingke hingga cai kue. Telusuri kekayaan kuliner khas Kalbar yang lahir dari perpaduan budaya. Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau misalnya kalian ditanya nih, apalagi buat kalian yang emang orang asli Kalbar, mungkin ada yang dari Pontianak, kalian kalau ditanya oleh-oleh wajib dari Pontianak, kira-kira bakal jawab apa nih teman Pro 2? Boleh banget kasih tahu ke kita juga ya di sore hari ini. Oke, kalau mengutip dari GNFI ini ya, atau goodnewsfromindonesia.id ini, katanya hampir semua orang bakal menjawab kue bingke ya, jadi oleh-oleh wajib dari Pontianak. Nah, kue berwarna kuning kemasan berbentuk menyerupai bunga ini ternyata memang udah jadi ikon kuliner Kalimantan Barat nih, yang paling dikenal luas. Tapi ya teman Pro 2, ternyata dibalik kelezatan sederhana kue bingke ini ternyata tersimpan kisah panjang tentang perpaduan budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Oke, so kita langsung aja ya masuk ke pembicaraannya. Jadi ngomongin tentang kue bingke dulu nih. Ini ikon kuliner yang katanya lahir dari akulturasi. Jadi ya teman Pro 2, penelitian gastronomi yang dipublikasikan dalam jurnal Balele, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Tanjungpura Pontianak, ini mengkaji secara mendalam tentang asal-usul dan makna budaya kue bingke sebagai makanan khas kota Pontianak. Temuan penelitian ini menarik perhatian nih ya, karena mengungkapkan fakta bahwa asal mula kue bingke ini ternyata berakar dari tradisi kuliner Tionghoa di Pontianak melalui proses akulturasi budaya serta adaptasi oleh masyarakat Melayu lokal ya, adaptasi rasanya. Nah, kue ini bertransformasi menjadi varian yang sekarang juga dikenal sebagai kue bingke ini. Kisah akulturasi ini juga mencerminkan ya gimana identitas kuliner Kalbar ini sesungguhnya terbentuk. Bukan dari satu etnis aja, melainkan dari perpaduan dan dialog antar budaya yang berlangsung perlahan tetapi mengakar kuat. Dari sisi proses pembuatannya pun, kue bingke ini ternyata menyimpan keunikan tersendiri nih teman Pro 2. Penelitian ini juga menemukan ya bahwa penggunaan bahan-bahan lokal dan teknik tradisional merupakan faktor yang penting nih dalam menjaga keaslian dan cita rasanya sebagai kuliner khas Pontianak. Lanskap geografis Pontianak yang punya dampak signifikan juga nih ya terhadap pembuatan kue ini, mulai dari ketersediaan bahan baku lokal, iklim, hingga kebiasaan hidup yang mempengaruhi karakteristik kue bingke yang dihasilkan. Teknik memasaknya pun diwariskan secara turun-temurun ya, menggunakan cetakan khusus berbentuk bunga berdaun 6 yang dipanaskan langsung di atas bara api. Bahan-bahan utamanya juga sangat lokal ya, mulai dari tepung beras, santan kelapa segar, telur, hingga gula yang semuanya itu ya tentunya tersedia melimpah di bumi Kalimantan Barat. Oke teman Pro 2, tapi ya kue bingke ini juga hanya satu dari sekian banyak daya tarik kuliner yang dimiliki oleh Kalimantan Barat tentunya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pariwisata dan bisnis juga mengkaji ya persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata kuliner kota Pontianak. Nah, kira-kira seperti apa info selengkapnya Kiki tentunya bakal hadirkan ke ruang dengar kamu di kultur kita di sore hari ini teman Pro 2, so tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di kultur kita ya di sore ceria kali ini. Jadi masih ngebahas juga nih tentang bingke hingga chai kue, telusuri kekayaan kuliner khas Kalbar yang lahir dari perpaduan budaya. Oke, seperti yang tadi udah Kiki spill juga dikit ya, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pariwisata dan bisnis ya, yang mengkaji persepsi wisatawan nih terhadap daya tarik wisata kuliner Pontianak. So, penelitian ini ya teman Pro 2 melibatkan 100 orang responden yang merupakan wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke kota Pontianak dan menikmati wisata kulinernya. Dengan demikian, memberikan gambaran yang cukup representatif terhadap bagaimana pengunjung luar merespons kekayaan kuliner ibu kota Kalbar ini. Dan studi ini ya, teman Pro 2 juga menegaskan bahwa wisata kuliner Pontianak ini memiliki potensi nyata dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah Kota Pontianak bahkan terus berupaya melakukan pengembangan wisata kuliner. Salah satunya dengan diselenggarakannya kembali acara Pontianak Food Festival ya, serta melakukan pembinaan untuk mempertahankan dan melestarikan makanan khas Kota Pontianak sebagai produk unggulan. Nah, kemudian kita membahas juga ya, selain dari kue bingke tadi, ada chai kue hingga bubur pedas. Bicara tentang ragam kuliner yang mencerminkan keberagaman juga nih. Jadi teman Pro 2, kekayaan kuliner Kalbar juga sesungguhnya sangat beragam ya, dan merepresentasikan identitas multikultur dari provinsi ini. Selain kue bingke tadi, ada sejumlah kuliner yang juga wajib banget ya buat dicicipi nih, apalagi buat kali ini mungkin para pendatang juga ya, mungkin anak rantau juga di Kalbar ini ya. Nah, chai kue salah satunya. Kue kukus ini berisi campuran bengkuang, kucai atau udang yang dibungkus kulit tepung beras tipis, menjadi kuliner khas komunitas Tionghoa Hakka yang sudah begitu menyatu dengan selera lokal juga. Ada juga bubur pedas nih dengan tradisional masyarakat Melayu Sambas yang terbuat dari beras sangrai dan aneka rempah. Nah, katanya ya teman Pro 2, dulu makanan ini disajikan khusus saat upacara adat, tapi kini bisa dinikmati sehari-hari ya. Nah, sementara pengkang ketan isi udang ebi yang dibungkus daun pandan lalu dibakar di atas bara menjadi jajanan pinggir jalan yang paling dicari juga di tepi Sungai Kapuas. Oke, jadi keberagaman kuliner ini ya teman Pro 2 juga sebenarnya bukan kebetulan. Ini juga menjadi cerminan langsung dari keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Kalbar selama berabad-abad, di mana setiap komunitasnya tentunya membawa tradisi masak-memasak mereka ya, lalu perlahan-lahan saling meminjam, mempengaruhi dan juga berpadu menjadi identitas kuliner bersama yang khas bumi Katulistiwa.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Oke, teman prod gue. Tadi kita udah membahas cukup banyak ya. Tadi kita membahas tentang bingke hingga cakwe ya, tentang menelusuri kekayaan kuliner khas Kalbar yang lahir dari perpaduan budaya. Yang sekali lagi kikutip infonya dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. So, teman prod gue, yang membuat kuliner Kalimantan Barat begitu istimewa ya, bukan sekedar cita rasanya aja nih, melainkan juga cerita di balik setiap hidangan. Setiap gigitan kue bingke itu menyimpan jejak pertemuan budaya Tionghoa dan juga Melayu. Setiap mangkuk bubur pedas juga menceritakan kearifan lokal masyarakat Melayu Sambas dalam memanfaatkan rempah-rempah hutan. Dan setiap potongan cai kue juga mengingatkan kita pada perjalanan panjang komunitas Hakka yang membawa tradisi kuliner mereka dari Tiongkok ke tepian Sungai Kapuas. Dan di tengah gencarnya tren kuliner modern yang terus masuk ke berbagai pelosok Indonesia ya, kuliner tradisional Kalimantan ini juga jadi bukti hidup ya bahwa warisan nenek moyang itu bisa tetap bertahan dan relevan selama ada generasi yang mau merawat, mengenal, dan menceritakannya kembali. Oke, teman Prodo. So, itu tadi ya pembahasan kita di kultur kita di sore ceria kali ini. Dan jangan kemana-mana karena selain ini Kiki bakal hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2 ya. Sebelum nantinya kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Prodo di sore ceria. Kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Prodo.
1: Info Prodo.
0: Info Prodo di sore menjelang malam hari ini dikutip dari laman VOA.id. Platform streaming music digital terbesar saat ini, Spotify, mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat masif, di mana pendapatan royalti para musisi Indonesia mengalami lonjakan hingga lebih dari 2 kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Managing Director Spotify Southeast Asia, ada Gustav Beck, mengungkapkan bahwa fenomena ini menjadi bukti nyata bagaimana ekosistem digital mampu mengubah dedikasi para pendengar menjadi kesuksesan finansial yang konkret bagi para pekerja kreatif. Menurutnya, pertumbuhan ini sekaligus menegaskan posisi penting karya lokal di pasar internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2, Nicky Kay mengumumkan pengunduran dirinya sebagai vokalis Okai. Setelah 5 tahun berjalan, ia memilih berpisah jalan dengan rekan duonya, Okin. Lewat akun Instagram pribadinya, Kay secara langsung juga mengumumkan perpisahannya dengan Okai. 5 tahun bermusik dengan Okin, kata Kay, telah memberikan banyak hal yang bahkan sulit ia ungkapkan dengan kata-kata.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir datang dari dunia olahraga. Gelandang Aurélien Tchouaméni mengatakan tim nasional Prancis memiliki misi untuk membuat pelatih Didier Deschamps yang absen bangga dengan mengamankan posisi puncak di grup E Piala Dunia 2026. Deschamps akan absen dalam pertandingan melawan Norwegia di Foxborough pada Sabtu 27 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat setelah kembali ke Prancis untuk pemakaman ibunya. Le Bleu dan Norwegia sama-sama mengumpulkan 6 poin dan telah memastikan lolos ke babak gugur berkat kemenangan masing-masing atas Senegal dan Irak.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: kecil seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal sumbangkan ke Badan Amal. Festival amalnya akan diisi oleh Miski, Chapel Warren, Kat Weisky, Miski sampai dengan Duchi.
1: Info kedua,
0: Cortis dikonfirmasi menjadi salah satu line up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada

Music Lancer. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi dibersih siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm very good.
0: I'll
1: say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan.
1: Masih libur.
0: Okay.
1: Yeah. 2 weeks.
0: Yeah.
1: 2 minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa Mas tadi Mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya. Ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Yeah. And saya mat.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu, dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
2: Hello everyone.
1: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
3: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Mm-hmm.
1: Kesulitannya
2: style is different than mine.
1: Different, okay. Kesulitannya apa?
3: What is the difficulties?
2: And to match his style while maintaining my style.
1: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
3: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
1: Berarti secara online?
3: Doing by online, right? Yeah.
1: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
3: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
1: baru-baru kemarin pas kesini ya.
3: Betul.
1: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
3: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
2: Is that I just after I recall my vocal, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
1: 5 tracks, okay. How long
3: is it?
2: 3 months.
1: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
3: 3 bulan.
1: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
3: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
2: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
1: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, yeah, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget, mas,
0: banyak banget
1: apalagi
0: dari Indonesia.
1: TikTok.
0: Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Nah aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu di edisi siar 26 Juni 2026, tanggal yang cantik ya teman Produa. Pada malam hari ini juga Monica bakal nemani kamu dengan rangkaian acara menarik pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita akan ada Tell Up Something, akan ada Lapor Produa, ada Certup Cerita Penutup Hari, dan juga ada Jazz Musik Malam akan hadir di ruang dengar kamu. Dan selamat beraktivitas mungkin buat kamu yang lagi dengerin Monica di perjalanan, hati-hati di jalan, atau lagi cari makan malam teman Produa. Semoga bisa bikin good mood dan sebelum beristirahat bisa kayak ngerasa lebih plong gitu ya teman Produa. Anyway, pada kesempatan kali ini juga Monica akan membuka Jaga Malam dengan akselerasi kreatif musik teman Produa. Di kesempatan kali ini juga hadir lagu dari Willy Sopakua featuring bersama Kai Hulu dengan judul lagunya Papa Mama Pung Pasang. Nah, lagu terbaru Willy Sopakua ini teman Produa bersama dengan Kai Hulu ada dengan judul yang tadi Monica sebutkan merupakan sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi juga kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh teman Produa, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif dan sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf jadi teman Produa ini juga bakal Monica spill ke kamu di mana mendukung perjalanan lagu tersebut. Dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Nah, untuk menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Tema Produa tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin, ini dia lagu dari Willy Sopakua featuring bersama Kai Hulu dan stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Of something. Teman Pro 2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan Monica masih nemani kamu di Tell of Something ya, teman Pro 2 jaga malam kali ini. Kita bakal bahas seputar mungkin yang berkaitan dengan Piala Dunia ya. Seru banget, teman Pro 2, setiap ngikutin babak baru dari pertandingan klasemen-klasemen yang udah berlangsung, aku tuh ikut berdebar gitu ya. Kayak, aduh ini siapa nih yang bakal masuk ke 32 besar? Sejauh ini kan sudah ada beberapa ya teman Pro 2, itu ada Jerman, Afrika Selatan, Kanada, Belanda, Maroko, Amerika Serikat, Bosnia, kemudian juga ada Argentina, Swiss, Australia, dan juga ada Meksiko, Pantai Gading, Brazil, dan juga Jepang. Itu pasti banget tuh teman Pro 2. Tapi sayang banget yang aku unggulin nih pada belum masuk nih. Moga-moga aja hari Minggu nanti pertandingannya bisa masuk lah ya teman Pro 2 ke jajaran 32 besar. Anyway juga teman Pro 2, ngomong-ngomong soal nobar di Piala Dunia, kita juga ada yang namanya segmen debar dengar bareng, di mana RRI Sintang bakal menghadirkan juga rangkaian pertandingan dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2 melalui kanal Pro 1 dan juga Pro 3. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi teman Pro 2, update dong mungkin yang kamu unggulin siapa atau match paling keren di Piala Dunia kemarin apa teman Pro 2. Jujur kalau aku paling suka pertandingan dari Portugal ya teman Pro 2, karena kan aku memang suka atau mendukung timnas Portugal kemarin, dan kayak kegocek aja gitu. Kukira kayak ini kayaknya bakal ditendang sama Ronaldo deh bolanya, tapi ternyata bukan gitu. Terus juga ada gocean-gocean lainnya teman Pro 2 di World Cup kali ini yang seru-seru banget, tapi nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya di Lapar Pro 2 ya. Buat kamu yang mau gabung boleh banget di 0857500047741 atau melalui aplikasi RR Digital dan di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2, so stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Teman terbaik
1: kamu. Oke, Tau Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, di malam menuju weekend kali ini pastinya banyak banget teman Pro 2 yang udah nyiapin planning-planning. Mungkin, wah besok mumpung weekend atau malam minggu pengen pergi kemana gitu ya. Kalau menurut aku teman Pro 2, ada baiknya mungkin beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Contohnya kalau aku mungkin memilih untuk hangout bertemu sama teman-teman yang selama seminggu enggak bisa kita temuin gitu teman Pro 2. Kemudian kumpul bersama keluarga boleh banget, kumpul bersama orang tersayang boleh banget teman Pro 2, atau sekedar cuma pengen di rumah aja nonton Netflix misalnya boleh banget gitu ya. Atau mungkin buat kamu ada yang pengen nonton bola mumpung weekend, kayaknya bisa begadang gitu ya. Gak apa-apa juga sih ya, namanya begadang sekali-sekali teman Pro 2, apalagi mendukung Piala Dunia yang 4 tahun kali diselenggarakan. Jadi mumpung banget nih ya, sampai bulan Agustus tuh masih ada terselenggara. Untuk Sun yang bakal tampil teman Pro 2, tadi sudah kita bahas juga ada Portugal, kemudian juga ada timnas lainnya yang bakal bermain di Piala Dunia pada hari Minggu nanti. Kalau Sabtu kayaknya masih gak ada ya teman Pro 2. Anyway juga, Monica bakal kembali menemani kamu dengan rangkaian acara menarik. Mungkin buat kamu yang mau curhat-curhat boleh banget teman Pro 2, yang mau ditemenin lagu-lagu asik malam hari ini untuk menemani perjalanan kamu, mungkin yang masih lagi ada di perjalanan boleh banget. Caranya gampang teman Pro 2, bisa di WhatsApp 0857500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa melalui aplikasi yang kamu download di App Store juga Play Store, dan Instagram kita di @rri_produasintang. Untuk memulai lagu asik kita pada malam hari ini, aku bakal puterin atau hadirkan di ruang dengar kamu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, akan hadir yang bisa bikin kita makin good mood ya malam hari ini. So here we go again, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Oke, Tokoh Produa, welcome back. Masih barengan aku Monica di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tentunya di Lapor Produa. Kali ini Tokoh Produa menarik banget, ada yang nitip pesan, Kak, bahas avoidant dong, gitu teman Produa. Tapi sebelum aku bahas, kamu udah pernah tahu gak sih avoidant itu apa? Nah, Tokoh Produa, kalau kamu pernah ketemu sama orang yang mungkin awalnya deket banget, tapi tiba-tiba dia kayak ngejauh pelan-pelan. Kalau mungkin dalam bahasa percintaan tuh istilahnya ghosting ya, Tokoh Produa. Tapi nggak ghosting-ghosting amat sih. Ada beberapa kategori kalau misalnya dalam sebuah relationship itu kenapa orang itu bisa tarik ulur. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai salah satu sifat avoidant. Jadi avoidant ini adalah istilah yang sering banget teman Produa digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan seseorang yang cenderung menjaga jarak secara emosional. Mereka sering banget ngerasa kurang nyaman saat berhubungan menjadi terlalu dekat, sehingga memilih menarik diri, menghindari konflik, atau memadam perasaannya sendiri. Dan ternyata teman Produa, tipe seperti ini cukup sering kita temui loh. Bahkan aku gak tahu lah ya, ini self-diagnosis atau enggak, kayaknya beberapa kali aku pernah ngerasa avoidant sih. Kalau misalnya orang-orang introvert kayak aku agak kurang nyaman di tempat ramai, pastinya aku kayak, aduh kayaknya cancel dulu ya, atau kita cari waktu lain ya. Nah biasanya kayak gitu. Aku gak tahu itu apakah dikategorikan ke avoidant juga atau enggak. Dan teman Produa, pastinya yang paling bikin nyesek kalau avoidant ini, mereka sering menghilang dan juga menghindari konflik sih. Jadi teman Produa, avoidant ini bisa jadi juga terjadi di pasangan kamu, teman kamu, rekan kerja kamu. Bahkan mungkin teman Produa ini dapat sadar tanpa sadar juga terjadi di diri kita sendiri. Nah tapi ingat ya teman Produa, menjadi avoidant itu bukan berarti seseorang yang jahat atau cuek atau juga gak punya perasaan. Justru banyak dari mereka sebenarnya peduli, hanya aja mereka tuh kesulitan mengekspresikan emosi atau takut jika terlalu bergantung pada orang lain. Kalau misalnya kamu punya teman yang seperti ini atau bisa dibilang avoidant, jangan langsung memaksa mereka untuk berbuka. Nah, beri ruang, ajak ngobrol, atau mungkin juga bisa dari hati ke hati gitu ya teman Produa untuk komunikasinya, karena saling menghargai itu penting banget sih. Nah, di sisi lain juga, kalau kamu ngerasa diri kamu memiliki kecenderungan seperti ini, gak ada salahnya juga mulai belajar untuk mengenali emosi dan mengungkapkan secara perlahan.

pernikahan. Karena hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling banyak mengejar atau menghindar ya, tapi soal bagaimana dua orang sama-sama belajar memahami, menghargai, dan bertumbuh bersama. Jadi menurut kamu, kamu lebih sering jadi orang yang mengejar atau justru yang suka menjaga jarak nih teman Produa? Nah boleh banget ya share pendapat kamu di Produa RR Sintang kali ini. Kita bakal ngobrol bareng setelah yang satu ini. Stay tune di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Setengah Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan malam hari ini aku bakal temani kamu ya teman Pro 2 untuk segmennya di Lapor Pro 2. Sudah ada yang bergabung, ini aku baru baca lagi teman Pro 2 chatnya, sorry banget, dari Kak Yulia. Gak paham soal bola dek, kalau saya dukung kakak dukung ja, itu yang menang itu yang didukung. Ya begitulah kira-kira dari Kak Yulia ya. Tapi bener lagi, aku tuh baru tahun ini banget ngikutin bola teman Pro 2. Awalnya itu ketrigger gara-gara nge-host soal Piala Dunia kan kemarin. Balkes dari Pro 2 juga ada mengundang, ada Bang Riomi dan juga ada coach lainnya yang kita wawancara gitu. Nah soal bola, jujur awalnya aku juga kayak yang penting ada Ronaldo, itu yang aku dukung teman Pro 2. Tapi makin lama aku juga makin paham kayak beberapa klasmennya, pertandingannya, kemudian pemain-pemainnya. Selain Ronaldo banyak banget, Messi udah pasti, ada Neymar, ada Haaland, ada juga Muhammad Salah, kemudian ada Mbappe atau Pro 2. Kemudian aku lagi suka-sukanya banget sama effort dari timnas Jepang, timnas Korea, karena kan kita sesama Asia ya teman Pro 2, mereka keren banget bisa menembus di Piala Dunia. Moga-moga aja Indonesia bisa menyusul teman Pro 2, karena 4 tahun sekali, moga-moga di tahun 2030 nanti Indonesia udah bisa masuk, mungkin dengan pemain-pemain mudanya lagi, atau mungkin ya sekarang kan juga timnas kita muda-muda semua ya, ada Rizky Ridho, ada Marcelino, dan masih banyak lagi. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas kembali di segmennya Cirtup Cerita Penutup Hari. Satu lagu akan hadir dari ruang dengar kamu, ada Gemintang Hatiku dari Tiara Andini.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai pay later mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: diajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah yeah. Babin.
4: Maaf.
3: Enggak pakai mic.
2: Ada aku udah mic. Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia. Program A2 Sintang mulai pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 dari Jalan YS Fangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tempat 2 di Banjar Luaskan melalui Jalan Yosef Ngurai Bani Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi tanggal 27 Juni 2026 di hari Sabtu weekend ini ya. Segmen pada pukul 5 hingga pukul 10 bersama dengan aku Rudi Hamdani akan menemani kamu di Pro 2 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kalian. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 temani kamu di Pro 2 untuk segmen kita ya, untuk segmen Jazz Musik, update informasi terkini hadir juga ke ruang dengar kamu di pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen viral moment dan lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Hits in the morning dengan tips pagi juga akan hadir nyapa kamu hingga pukul 8. Di pukul 8 hingga pukul 9 akan temani kamu untuk hari ini dalam sejarah di edisi weekend ini. Jelang pukul 9 hingga pukul 10 kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Prodo Jakarta untuk ikuti segmen Music Planner edisi weekend ini. Mari awali pagi dengan selalu mensyukuri apapun yang kita dapati begitu ya. Dan apapun agenda serta kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini hingga siang hari nanti atau hingga malam hari nanti begitu ya. Hingga malam hari nanti semoga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun Tomorrow 2. Tak lupa juga mungkin ada teman kita, saudara kita, handai talan kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan buat yang sehat, penting banget juga buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian teman-teman berdua. Mengawali segmen kita pukul 5 pagi hingga pukul 6 Jazz Musik hadir menyapa kamu. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produ? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produ kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produ dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produ di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
3: teman terbaik kamu.
2: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
4: Kenapa lagi?
2: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
4: Chat apa?
2: Aku cuma tulis oke gitu.
4: Terus?
2: Takut dia mikir aku marah.
4: Hah?
2: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli atau...
4: Stop. Itu namanya overthinking.
2: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
4: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
2: Iya juga ya.
5: Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini Info Pro 2. Informasi pertama, dua bintang dari serial populer The Vampire Diaries, yakni Nina Dobrev dan Paul Wesley, akan reuni melalui serial yang diadaptasi dari novel berjudul You Deserve to Know. Di mana keduanya akan beradu akting dalam adaptasi televisi ya yang akan berlangsung begitu ya. Akan beradu akting dalam adaptasi televisi dari novel I.G. Bloom Thompson tahun 2025. Serial yang dibintangi keduanya menceritakan mengenai kisah tiga pasangan pinggiran kota yang bertetangga saat mereka menelusuri jejak rahasia yang terungkap ketika salah satu suami mereka dibunuh. Dobrev memerankan tokoh Gwyn dan Wesley memerankan Scott, dua tetangga yang berada di pihak berlawanan dalam penyidikan pembunuhan tersebut. Keduanya juga akan bertindak sebagai produser eksekutif.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya. Band rock and roll kebanggaan Bandung, The Chanchuter, melepas 11 track baru untuk album studio ke-8 mereka yang bertajuk Woma. Berjarak lebih dari 5 tahun sejak album Loyalist di tahun 2020, Woma merupakan album pertama The Chanchuter setelah kembali menjadi band independen pasca keluar dari Sony Music Indonesia. Tria menyebut jeda antara Woma dengan album sebelumnya jadi yang paling lama di sepanjang perjalanan bermusik Chanchuter. Bukan tanpa alasan, sang vokalis mengaku terdapat beberapa kendala yang membuat album ke-8 baru bisa diperkenalkan ketika Chanchuter memasuki usia yang ke-22 tahun.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Marco Bajewski menutup hari pertama MotoGP Belanda sebagai pembalap tercepat di sirkuit Tijdetarn pada Jumat 26 Juni 2026. Pembalap Aprilia ini memimpin dua sesi latihan sekaligus dan menjadi favorit jelang kualifikasi. Raul Fernandez mengakhiri sesi latihan di posisi kedua setelah mencatat putaran terbaik sebelum bendera merah. Sementara Pedro Acosta merebut posisi ketiga berkat peningkatan waktu pada lap terakhir. Sesi latihan berlangsung dalam cuaca yang jauh lebih panas dibanding biasanya di Assen. Iya Acura tepatnya, sempat memimpin jalannya sesi sebelum akhirnya disalip oleh Bajewski. Sementara itu, Alex Marquez mengalami kecelakaan pertama pada tikungan kelima di awal sesi latihan. Pembalap Gresini Seni Racing ini kembali ke lintasan setelah dipastikan tidak mengalami cedera. Memasuki paruh akhir sesi, sejumlah pembalap memperbaiki catatan waktunya. Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Acosta dan Enea Bastianini sempat menghuni zona 10 besar.
1: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi berikutnya di Film Moment ya. So, tetap bersama kami di Pro 2 dan tentunya happy weekend.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Masih di Pro 2 di 90,7. Selalu pagi pukul 6 pagi ini lewatnya 19 menit di Pro 2. Menyapa teman Pro 2 semuanya. Selamat hari Sabtu ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat berakhir pekan ya. Di cuaca kita di pukul 6 lewatnya 19 menit pagi ini ya, cuaca kita sendu dan belum terpantau, belum terlihat panas apa enggak, ini enggak kelihatan teman-teman ya. Jadi yang punya agenda, punya kegiatan di pagi ini kayaknya bakal anteng karena enggak panas. Dipastiin bakalan lancar gitu ya, enggak gerah dan sebagainya. Cuman enggak tahu kalau siang hari seperti apa cuaca kita teman-teman ya. So fighting aja buat kalian. Kita kasih kamu informasi di segmen viral momen pagi ini. Ada informasi apa? Kali ini tentang ratusan penari cilik tampil spektakuler dan memukau dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB yang diselenggarakan di kawasan Monumen Bajra Sandi Denpasar menggunakan kostum tradisional berwarna cerah. Kelenturan dan kekompakan gerakan mereka ini sukses mencuri perhatian ribuan pasang mata. Jadi penampilan gemilang ini ya, penampilan gemilang ini merupakan bagian dari petaya ataupun pawai begitu ya bahasanya, dari total ribuan seniman yang memeriahkan pembukaan festival budaya tahunan terbesar di Pulau Dewata ini. Barisan anak-anak dan generasi muda menjadi warna utama yang paling dinantikan oleh masyarakat. Nah, di mana acara ini melibatkan ratusan talenta belia dari berbagai sanggar dan komunitas seni di Pulau Dewata. Peserta muda bahkan diperkirakan masih berusia sekitar 5 tahun. Proses regenerasi yang berjalan dengan baik ini menunjukkan dedikasi para orang tua dan instruktur seni dalam mewariskan warisan budaya leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Selain memamerkan keindahan seni tari, kehadiran para seniman belia ini mempertegas komitmen pelestarian adat begitu ya. Pelestarian adat luhur ataupun adat dan budaya sejak dini. Setiap gerakan yang dibawakan mencerminkan filosofi yang dipersiapkan secara matang melalui latihan rutin di sanggar-sanggar lokal. Kehadiran para penari belia di Pesta Kesenian Bali ini menjadi simbol regenerasi yang menjanjikan. Dengan sebulan penuh kegiatan di Taman Budaya Bali ataupun Provinsi Bali Art Center, festival ini tidak hanya menjadi panggung untuk gigi ya, untuk unjuk gigi tepatnya bagi para talenta muda, tapi juga penggerak utama perekonomian masyarakat sekitar.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Ini berpukul 6 lewatnya 39 menit nih tahun Perahu 2 ya. So, karena ini weekend juga, cuaca juga masih, bukan masih ya, cocok banget gitu ya. Cuacanya ini buat teman Perahu 2 semuanya yang mungkin pengen berpergian gitu ya, pakai motor. Wah, pas banget dah cuacanya kayak gini, sendu gitu. Jadi kita juga gak buru-buru teman-teman ya. Baik itu sendiri, berdua atau rame-rame dengan teman-teman di weekend ini ya, menyambangi beberapa kawasan-kawasan hiburan gitu ya, tempat wisata dan sebagainya, itu pas banget nih teman Pro 2. Informasi selanjutnya yang lagi ramai juga ini di pagi ini tentang sebuah video kurir pengantar barang viral di media sosial karena warga ngira kalau dia itu adalah anggota Intel. Nah, hal ini terjadi saat sang kurir mengantarkan pesanan kulkas ke rumah salah satu tersangka yang rupanya memicu kesalahpahaman warga gitu. Mati. Selanjutnya ada publik yang lagi dihebohkan ya dengan penangkapan 4 orang pelaku yang melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang karyawan di lapangan olahraga padel daerah Jakarta Selatan. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak polisian setempat ya untuk menyelidiki motif balik di balik tindakan kriminal itu, teman Pro 2. Aduh, ada-ada aja ya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada lagu dari miliknya Sami Simorangkir dengan Tulang Rusuk. Itu judul lagunya yang bisa di forward dan di request oleh kalian. Wih, bukan dong. Maksudnya kalau untuk segmen request sebentar lagi ya di jam 7 ya. Maksudnya ini yang aku puterin, tiba-tiba ke request ya. Aduh. Sorry. Emang aku butuh break sih sebenarnya, butuh olahraga juga ya guys ya. Secara tadi aku lihat orang-orang pada main sepeda guys ya. Kebayang, orang lagi main sepeda, di kitanya yang jarang banget main sepeda. Jadi kepengen guys gitu ya. Rame lagi nih pakai, pokoknya kayak komunitas dah teman-teman. Ya nggak rame-rame banget sih karena sepedanya ini beragam ya. Acak-acak ya, muda-muda ya ada, muda-muda ada, tua-tua juga ada ya. Bocil sih nggak ada ya, nggak mungkin. Akhirnya jelang pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen lagu pilihan kamu ya. Sesaat lagi, tetap di Pro 2.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.